Kasati kwenye ga Inglaterra, Jawawa, Arsenal ni Man City na yaha pikizana kulanzi sana kasi kutiva kuhimani luya tuteka chikotela. Kuni mikawa leise inga njena, aka Liga Inglesa, aka lembile giga nyangwaka na isukela ka Championship kunga segunda divizao yati kwenye ga Inglaterra.